tinotenda. Regai tipinde kamu top 10 zedu zezvara nhasi. Anditi, aha, gumi dzacho dzinopisa. Tobira mugumi dziri kubvira. Dzatinoda kuti tione kuti ko makambo votera vanani naimi kuti vapinde mutop 10. Number 1, chimondudza kuti number 1 unofunga kuti inenge inani. Chirongwa iya gospel top 20 imunini wenyu mana every. Makambo votera vanani naimi kuti vapinde mutop 10. Number 1, chimondudza kuti number 1 unofunga kuti inenge inani. Chirongwa iya gospel top 20 imunini wenyu.

kazi kanzi ndi udzewa kuti ndiyani song iyo naimi ino inoti areka ini auyu andonzi Matthias Mere featuring Nasty P. Zvikanzi vidwe vidwe maita zvinyire song inonzi tanga ini ndida komborerwa. Zvikanzi vamada chirongwa ngachipuwe 8 hours aiwa ndinoda mukati huro kuro. Topinda here mushalu dzacho dzinopisa naividwe. Dirai mfura mupoto yesa zvotatoro pafadzwa. Ipapo. Mamezeji zandagola kwa zambura rova ngoma. Tichiro pafadzwa mwari vachitiitira zvakanaka. Pa number 5 pane song ndozva kuti tine yatajaira but nhasika imbondibvumirai ndozva kuti yamavhotera matotaura nezita rayo asi ndoda kuti muone kuti vanhu vazhinji muimbi uyu pakangobura vakamuziva nesong imwe chete but ndoda kuti ndimboburidza imwe yake pada mungatogona kuifarira zvakare tagara tinomuziva ka muimbi uyu aiwa gore rino auya achiita kuzvambura komene mene regai tiende pana pa 5 mugondiudza kuti ndianiko uyoyu. Aiwa chimbondiudzaiwo kuti ndiani handisi didi kumanyisa kuti ndibwerekete zita ndiani munhu uyu.

Sikanti suare sandi Raku ya biu so manji Nova shinja tisi kutira kakosha pabe Tinorisha nsapa kutamba njuga kudo cha sandi Suaru kuinda kutanda Mwari kawa pindiripa suare sandi Orisha sinlofu machero

tinotenda zvikuru sepane vese vakatenda vakauya kuzosapota vakamira nadokta Bamo asi ndinoramba kuti magetsi akadambuka tisatenyeti kupinda vakomana vatanga kuita tunhu twavo tinotenda zvikuru sepane vese vakatenda vakauya kuzosapota